Loko haya amahlweni mingisira mina ka timhaka leti baka mpongo eka mpunzi wa siku ra namuntlha hi va hi kha hi kuma ku amuahluri nkosi na Chichili u ta humesa xiboho mayelana na xikongomelo lexi tekiwaka kungu ku nga kungu ra xinawu ro lava ku hlwerisiwa kumbexana ku hlwerisa vulavuli ku teka xiave eka nandzu wa vukungundzwana wa khale ka President Jacob Zuma ekhoto ya majistrata ya Pietermaritzburg namuntlha mi swi tivaka ku ri ve ri ku hava ku ri hi le ka xiyimo xa njhani kumbe njhani kambe nawu wu ta tshama wu ri nawu naswona wu fanele wu va wu kha wu tirha eka munhu wun'wana na wun'wana loko i va yi kha yi hanya va yi kha yi kuma ku va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri hayi khona muahluri nkosi na Tichili u ta va kha humesa xiboho mayelana na milandzu kumbexana vukungundzwana lebyi va nge byi kona eka khale ka president wa hina president Jacob Zuma mi nga rivali mingisero mina ku ri va ze va tshama exitulwini naswona loko se va va kha va humile ku heta ku va kha ku huma timhakamhaka ta ku hambananahambanana leti se va va ku va kha va fanele ku va kha va langutiwa ku ri swi ta swi ndlise kwini kambe ka siku ra namuntlha ekhoto ya majistrata ya Pietermaritzburg va va kha va hlamusela ku himpela muahluri va ta va kha va humesa xiboho mayelana na nandzu.

Miss Tivakukuri, unemployment rate at Kwenda Africa Zonga, a itam sekangi kumbe van votala kwamba na hambana na kabona, baba kabar swimin tiro kumbesan kulavakana kam tiro kambeke, eba kuma kuvanda DA Democratic Alliance wakawatlam selakatlingo fukuri, vanla DA Limpopo river karibuler swa, e si mwashak fumelaka kam tiro kavan salawa kwa kabarkona alimpopo, leswisi lanzela shwiko, sakotara linga hunza, la shiwiko, kumbesan siimo shak fumelaka kam tiro, singa ele ka 32.7%. Mr. Bakukure vatele vanhu lava ku vakha vadyondzile kusuka ka tindhawu ta ku hambana na hambana na kambe mintirho a yi kona. Loko ma mukha mi landzelela mahungu hi siku na siku mi nga kuma ku na hambi ku va kha ku dorobeni va ku ka thoriwa mi kuma ku ri vantshwa va ndhawu yaleyo va va kha va tele van'wani va kha va suka eka tindhawu ta ku hambana na hambana na mingisero ya mina, kambe hi ku va kha va ringeta ku va kha va kuma ntirho i kuma ku ri vhengele rero ri nge swi koti ku va ri kha ri thola vanhu va avo hinkwavo ka vona, kambe ke leswi va ku swi kha swi hi komba ku himpela eAfrika-Dzonga mintirho a yi kona kumbexana vanhu vo tala va le ku pfumelekeni ka mintirho i ncini lexi faku hi kha hi swi endla ku nga ku ri ku ndlela ya ku va kha vanhu va heta va va kha va sungula mabindzu ya vona va heta va va kha va hungutaka ku pfumelaka ka mintirho etikweni ra Afrika-Dzonga ke.

Iba hi kha hi kuma kahle ku ri vanhu a va ha hlayisekangi etikweni ra Afrika-Dzonga hikwalaho ka swihi swa ku hambanahambana na mana wa n'wana wa malembe yambirhi vukhale loyi a nga nyamalala kusukela hi mugqivela emugangeni wa Mambahula a handlenyana ka Mokopane kwala Limpopo i va a kha a vula leswaku u kombela ku va vanhu va tshika ku hangalasa mavunwa mayelana leswaku n'wana u kumekile n'wana a nge se za a kumeka laha hi va ku kha hi kuma ku va xiphorisa va ha tirha hi matimba ku va va kha va kota ku pfuna ku ri n'wana a va a kha a kumeka vuya a va a kha a hlayisekile kambe i nga tivutisa ku ri na loko kumbexana a ku va n'wana loyi a va ku a kha a kulenyana kambe ka nkarhi wa sweswiwani ku va ku ri n'wana loyi a va ku a kha na malembe yambirhi ntsena xivutiso i ku va nga va kha va languteka vanhu vo karhi lava va ku va kha va hundzahundza ku nga ku humelele yini ke va mana wan'wana a ha yaku emahlweni a va ku a kha a kombela ku va a kha a pfuniwa ku va a kha a lavisiwa kumbexana ku lavisiwa ka n'wana wa yena loyi o ka a kha a nga ri ku kona swi ri tani mingisela mina valamo i mahelo ya mahungu lama va ku ma kha ma ri kona eka ra namuntlha siku mi swi tivaka ku himpela we are the voice of the nation hi famba na n'wina hinkwakunkwaku lomu mi va ku mi kha mi ri kona kambe hi tsimela kahle eka awara ya vumbirhi xikan'we ni le ka mahungu ya awara ya khume kambe ke Dr. Thomas Chauke famba kahle na senior assistance va ku kulasala goza rin'we ndzena hlayiseka mingisela mina.